98.2 FM, Kia Radio, High Sense.

Radio Anak Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putar yang lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS, tetap muterin lagu enak.

Radio Masa Kini.

Cemilan Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap usah dengan iklan dua enak.

Radio Anak Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap usah dengerin selalu enak.

Spion Muda. Satunya di kandangan. Di Radio HSS. Tetap puterin lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Di Radio HSS. Tetap putar lagu enak.

termuda, satunya di kandangan. Radio HSS tetap putarin lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

Operating Officer Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara, Doni Oskaria, menepis anggapan yang menyebut badan usaha milik negara atau BUMN tidak memberikan keuntungan bagi negara. Dikutip dari detik.com, Doni menyebut BUMN justru memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara, khususnya dari sektor pajak. Dalam acara Jogja Financial Festival Sabtu, Doni mengungkapkan BUMN berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp335 triliun rupiah sepanjang tahun 2025. Selain itu, kontribusi BUMN terhadap penerimaan pajak negara mencapai sekitar Rp215 triliun rupiah. Menurut Doni, capaian tersebut membuktikan bahwa BUMN memiliki kekuatan besar dalam mendukung perekonomian nasional. Ia juga menegaskan, anggapan yang menyebut BUMN tidak pernah untung merupakan pandangan yang keliru. Untuk tahun ini, Doni menargetkan laba BUMN meningkat menjadi Rp360 triliun rupiah. Bahkan, pria yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengatur BUMN itu berharap, saat dirinya pensiun nanti, BUMN mampu mencatat keuntungan sedikitnya Rp450 triliun rupiah setiap tahun. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan tidak ada larangan bagi guru non-ASN untuk tetap mengajar di sekolah negeri. Penegasan itu disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti usai meresmikan Sekolah Bakti Mulia 400 di Beji, Depok, Sabtu. Dikutip dari liputan 6.com, Muti menjelaskan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 memang menghapus istilah guru honorer. Namun hal itu bukan berarti para guru tersebut dilarang mengajar. Menurut Muti, istilah yang digunakan saat ini adalah non-ASN, dan aturan tersebut berlaku untuk seluruh pegawai, bukan hanya guru. Saat ini, tercatat sekitar 237.000 guru non-ASN masih aktif mengajar di sekolah negeri. Mereka terbagi dalam dua kategori, yakni yang sudah tersertifikasi dan yang belum tersertifikasi. Guru non-ASN yang telah memiliki sertifikasi mendapat tunjangan sebesar Rp2 juta per bulan, naik dari sebelumnya Rp1,5 juta. Sementara guru non-ASN yang belum tersertifikasi menerima insentif sebesar Rp400.000 per bulan, meningkat dari sebelumnya Rp300.000. Muti mengatakan masih ada guru yang belum tersertifikasi karena belum memenuhi syarat, seperti pendidikan minimal diploma 4 atau strata 1, belum mengikuti pendidikan profesi guru atau PPG, maupun jam mengajar yang belum memenuhi ketentuan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 yang menegaskan guru non-ASN tetap dapat mengajar hingga akhir tahun 2026. Muti memastikan tidak ada satupun poin dalam surat edaran tersebut yang menyebutkan penghapusan guru honorer. Pemerintah, kata dia, masih membutuhkan guru non-ASN untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hadrian Irvani, meminta pemerintah segera menyelesaikan persoalan status guru honorer atau non-ASN secara menyeluruh. Menurutnya, surat edaran tersebut baru menjadi solusi jangka pendek bagi nasib guru non-ASN. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

meninggal dunia akibat keracunan gas karbon monoksida dari mesin genset masjid saat terjadi pemadaman listrik. Dikutip dari detik.com, kedua korban meninggal masing-masing berinisial GA, 15 tahun, dan HAK, 15 tahun. Sementara satu korban lainnya berinisial H, 16 tahun, masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kapolsek Ex-Koto, Martriko, mengatakan peristiwa itu terjadi pada Jumat malam sekitar pukul 6 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat. Saat listrik padam, para remaja tersebut berkumpul dan meminta izin menyalakan genset di ruang sekretariat masjid untuk mengisi daya telepon genggam mereka. Awalnya terdapat 5 remaja yang berada di lokasi. Namun 2 orang memilih pulang, sementara 3 korban memutuskan tidur di kamar belakang masjid dengan kondisi pintu tertutup rapat tanpa ventilasi udara. Polisi menyebut mesin genset dinyalakan di ruang tertutup sehingga gas karbon monoksida memenuhi ruangan. Gas tersebut tidak berbau dan tidak berwarna, sehingga korban tidak menyadari bahaya yang mengancam. Ketiga korban baru ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri pada Sabtu pagi sekitar pukul 5 lewat 30 menit oleh ibu salah satu korban yang hendak membangunkan mereka. Warga kemudian mengevakuasi para korban ke Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Yarsi Padang Panjang. Namun 2 korban dinyatakan meninggal dunia, sementara 1 korban lainnya masih mendapat penanganan medis intensif. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mengungkap temuan 22 merek obat bahan alam berbahaya yang beredar di Indonesia karena terbukti mengandung bahan kimia obat. Dikutip dari Detik Health, produk-produk tersebut terdiri dari kopi, suplemen, obat pegalinu, hingga madu yang berisiko memicu stroke, kerusakan ginjal, perdarahan lambung, sampai kematian mendadak. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan temuan itu merupakan hasil pengawasan BPOM periode Maret 2026. Dari total 22 produk, 10 diantaranya memiliki nomor izin edar, sementara 12 lainnya tidak memiliki izin edar atau menggunakan nomor izin fiktif. Menurut Taruna, produk ilegal tersebut diproduksi oleh pihak yang tidak teridentifikasi secara resmi atau menggunakan identitas produsen palsu untuk mengelabui masyarakat. BPOM menyebut sebagian besar produk yang ditemukan merupakan produk stamina pria. Sedikitnya 13 merek diketahui mengandung zat kimia obat seperti sildenafil, tadalafil, hingga metil testosteron. BPOM mengingatkan penggunaan zat tersebut secara sembarangan dapat menyebabkan gangguan jantung, stroke, bahkan kematian mendadak. Selain itu, 6 produk pegalinu juga ditemukan mengandung dexamethason, natrium diklofenak, asam mefenamat, hingga prednisolon yang dapat memicu kerusakan ginjal dan perdarahan lambung jika digunakan tanpa pengawasan. BPOM juga menemukan produk penggemuk badan dan obat pereda gatal yang mengandung bahan kimia obat berbahaya dan berisiko menimbulkan gangguan metabolisme serta kerusakan fungsi hati. Sebagai tindak lanjut, BPOM melakukan penelusuran terhadap produsen dan jalur distribusi produk-produk tersebut. Pelaku usaha yang terbukti menambahkan bahan kimia obat ke dalam produk herbal terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara atau denda hingga 5 miliar rupiah. BPOM mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur klaim obat herbal dengan hasil instan atau efek cepat. Masyarakat juga diminta selalu menerapkan cek KLIK, yakni memeriksa kemasan, label, izin edar, dan kedaluwarsa sebelum membeli produk kesehatan. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

Radio Anak Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putar yang telah dua enak.

Kilat Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap usah dengan Kilat Duena.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putar yang lagu enak.

muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap puterin lagu enak.

breaking news dari Ki Radio. Nilai tukar dolar Amerika Serikat terus menguat terhadap rupiah dan kini menembus level Rp17.800. Berdasarkan data perdagangan Bloomberg, pada Kamis pagi sekitar pukul 9.10 waktu Indonesia Barat, dolar Amerika Serikat berada di posisi Rp17.858 atau menguat 57 poin dibanding perdagangan sebelumnya. Penguatan mata uang Amerika Serikat juga terjadi terhadap sejumlah mata uang dunia lainnya, seperti won Korea Selatan, yen Jepang, dolar Kanada, dan franc Swiss. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku heran dengan pelemahan rupiah yang terjadi saat kondisi fundamental ekonomi Indonesia dinilai masih baik. Menurut Purbaya, pelemahan rupiah hingga menyentuh level Rp17.800 per dolar Amerika Serikat dinilai tidak masuk akal karena biasanya pelemahan tajam terjadi ketika terdapat gangguan pada fundamental ekonomi. Meski demikian, pemerintah memastikan kondisi pasar obligasi Indonesia masih terkendali. Imbal hasil atau yield obligasi pemerintah juga disebut mengalami penurunan seiring langkah intervensi pemerintah di pasar surat berharga negara untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Pemerintah juga menegaskan akan terus melakukan langkah stabilisasi guna menjaga kepercayaan pasar dan menahan tekanan terhadap rupiah. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

0: 98,2 FM, Kia Radio, High Sense. So many of your favorite
1: hits, nonstop.
2: Hidup. Kita semua berawal dari tempat yang sama. Menghirup udara untuk pertama kalinya dengan cara yang sama. Lalu kita mengenal cinta, mengenal persahabatan, mengenal kepercayaan. Ketika kesombongan itu datang, hilangkan semua kesetiaan yang ada. Merobek lembar demi lembar kepercayaan yang telah kita rangkai. Kini

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS, tetap usah dengerin lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap putarin lagu enak.

muda. Satunya di kandangan. Radio HSS, tetap puterin lagu enak.

Thailand Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS, tetap muterin lagu enak.

0: kursusnya S1 Teknik Sipil, Fakultas Teknik.
1: Wih, keren. Teknik Sipil tuh prospeknya luas banget. Bisa jadi insinyur struktur, geoteknik, transportasi, sampai project manager konstruksi. Bahkan bisa jadi kontraktor atau developer properti loh.
2: Dan kampusnya juga oke banget. Milik sendiri, luas, fasilitasnya lengkap. Ruang kuliah full AC, plus LCD projector. Ada laboratorium teknik sipil juga, hotspot gratis, sampai lapangan voli buat seru-seruan.
1: Jangan lupa juga, ada banyak beasiswa. Mulai dari KIP, beasiswa yayasan, sampai lainnya. Jadi nggak usah khawatir soal biaya.
2: Eits, nggak cuma teknik sipil guys. Universitas Ahmad Yani Banjarmasin juga buka jurusan S1 Informatika. Jadi kalian bisa jadi software engineer, data analis, sampai cyber security analis. Lulusan dapat gelar S.Com, siap kerja di dunia digital.
1: Dan yang paling penting nih ya, Universitas Ahmad Yani Banjarmasin itu a university for the excellence, terbukti dengan pengakuan sistem mutu dari BanTT dan Ristekdikti. Institusinya udah terakreditasi BEI, jadi kualitas pendidikannya udah jelas terjamin.
2: Yuk buruan daftar dan jadi bagian dari kampus keren.
1: Catat alamatnya ya, Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 32,5 Banjarbaru. Universitas Ahmad Yani Banjarmasin, kampus kreatif, inovatif, dan berubah.
3: Halo K people, kamu lagi dengerin 98,2 FM.
4: K Radio HSS, Radio Masa Kini.

Media Group hadir sebagai salah satu pelopor di industri media dengan misi untuk terus berkembang dan menjawab tantangan zaman. Menggabungkan inovasi dan kreativitas, Kawan Media Group menawarkan berbagai lini bisnis media yang siap memberikan pengalaman berbeda bagi audiens dan pembaca. Di dunia peradaban yang semakin maju, Kawan Media Group berkomitmen untuk memberikan hiburan sekaligus informasi yang relevan. Salah satunya melalui Ki Radio Purnama Nada, sebuah stasiun radio yang mengudara di frekuensi 98,2 FM. Radio ini memiliki fokus utama untuk menyasar pendengar anak muda, menjadikannya satu-satunya radio anak muda yang hadir di kandangan Kabupaten

hanya mengandalkan siaran radio konvensional, Kawan Media Group juga mengembangkan ada radio online yang memberikan alternatif bagi pendengar yang sedang berkendara atau menjalani aktivitas sehari-hari. Dengan pilihan lagu-lagu terbaik tanpa jeda, ada radio online memastikan perjalanan Anda semakin menyenangkan dan berwarna. Kawan Media Group juga memperluas jangkauannya ke dunia berita digital melalui kiradionews.com, portal berita yang menyajikan informasi terkini dari level daerah hingga nasional. Dengan tim yang berpengalaman, portal ini memastikan setiap informasi yang disajikan tidak hanya relevan tetapi juga terpercaya, memberikan update kepada masyarakat tentang peristiwa penting yang terjadi di sekitar mereka. Sebagai tambahan dalam rangkaian media, Kawan Media Group menghadirkan narasipublikmedia.com, sebuah portal berita yang menyuguhkan narasi-narasi menarik dan mendalam, memberikan pembaca pengalaman baru dalam menikmati berita. Melalui Narasi Publik Media, Anda dapat mengeksplorasi berbagai cerita dan sejarah yang membuka jendela pengetahuan tentang berbagai peristiwa dan fenomena menarik. Tak ketinggalan, Kawan Media Group juga memiliki prestasi.com, sebuah media online yang fokus menyajikan berita olahraga, baik regional maupun internasional. Di sini, para penggemar olahraga dapat menemukan beragam informasi mengenai dunia

besar, termasuk siaran langsung dari acara olahraga. Dengan teknologi terkini dan tim profesional, Kawan Media Group memastikan setiap event yang disiarkan akan memberikan kualitas terbaik untuk audiens. Kawan Media Group dengan keberagaman bisnis dan komitmen untuk terus berinovasi, siap menjadi mitra yang menghubungkan audiens dengan informasi dan hiburan berkualitas di masa depan. Dengan segala lini bisnisnya yang terus berkembang, Kawan Media Group bertekad menjadi bagian penting dalam dunia media yang semakin dinamis.

anak muda. Satunya di kandangan. Di Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

0: 98,2 FM. Radio masa kini.
1: Kawan Media Group hadir sebagai salah satu pelopor di industri media dengan misi untuk terus berkembang dan menjawab tantangan zaman. Menggabungkan inovasi dan kreativitas, Kawan Media Group menawarkan berbagai lini bisnis media yang siap memberikan pengalaman berbeda bagi audiens dan pembaca. Di dunia peradaban yang semakin maju, Kawan Media Group berkomitmen untuk memberikan hiburan sekaligus informasi yang relevan. Salah satunya melalui Ki Radio Purnama Nada, sebuah stasiun radio yang mengudara di frekuensi 98,2 FM. Radio ini memiliki fokus utama untuk menyasar pendengar anak muda, menjadikannya satu-satunya radio anak muda yang hadir di kandangan Kabupaten

Dengan siaran radio konvensional, Kawan Media Group juga mengembangkan ada radio online yang memberikan alternatif bagi pendengar yang sedang berkendara atau menjalani aktivitas sehari-hari. Dengan pilihan lagu-lagu terbaik tanpa jeda, ada radio online memastikan perjalanan Anda semakin menyenangkan dan berwarna. Kawan Media Group juga memperluas jangkauannya ke dunia berita digital melalui kiradionews.com, portal berita yang menyajikan informasi terkini dari level daerah hingga nasional. Dengan tim yang berpengalaman, portal ini memastikan setiap informasi yang disajikan tidak hanya relevan tetapi juga terpercaya, memberikan update kepada masyarakat tentang peristiwa penting yang terjadi di sekitar mereka. Sebagai tambahan dalam rangkaian media, Kawan Media Group menghadirkan narasipublikmedia.com, sebuah portal berita yang menyuguhkan

adalah pengetahuan tentang berbagai peristiwa dan fenomena menarik. Tak ketinggalan, Kawan Media Group juga memiliki prestasi.com, sebuah media online yang fokus menyajikan berita olahraga, baik regional maupun internasional. Di sini, para penggemar olahraga dapat menemukan beragam informasi mengenai dunia olahraga.

besar, termasuk siaran langsung dari acara olahraga. Dengan teknologi terkini dan tim profesional, Kawan Media Group memastikan setiap event yang disiarkan akan memberikan kualitas terbaik untuk audiens. Kawan Media Group, dengan keberagaman bisnis dan komitmen untuk terus berinovasi, siap menjadi mitra yang menghubungkan audiens dengan informasi dan hiburan berkualitas di masa depan. Dengan segala lini bisnisnya yang terus berkembang, Kawan Media Group

breaking news dari Ki Radio. Nilai tukar dolar Amerika Serikat terus menguat terhadap rupiah dan kini menembus level Rp17.800. Berdasarkan data perdagangan Bloomberg, pada Kamis pagi sekitar pukul 9.10 waktu Indonesia Barat, dolar Amerika Serikat berada di posisi Rp17.858 atau menguat 57 poin dibanding perdagangan sebelumnya. Penguatan mata uang Amerika Serikat

Meski demikian, pemerintah memastikan kondisi pasar obligasi Indonesia masih terkendali. Imbal hasil atau yield obligasi pemerintah juga disebut mengalami penurunan seiring langkah intervensi pemerintah di pasar surat berharga negara untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Pemerintah juga menegaskan akan terus melakukan langkah stabilisasi guna menjaga kepercayaan pasar dan menahan tekanan terhadap rupiah. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, bearai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nang saurang nih kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3: You gengs, jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak? Laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita? Sampaikan. Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya, gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua. Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat. Bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email karadiopurnamanada@gmail.com.
1: Pian lagi mencari rumah subsidi di

0: apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
1: Nah, cocok banget. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis banget. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
0: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
1: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
0: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
1: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 3720.
2: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
3: Yes, akhirnya beisi KTP juga. Selfie dulu upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
3: Ini nah, Mbak Arai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
3: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gasan pinjaman online, penipuan, atau nang lain-lain yang seorang kada tahu.
3: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
4: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam. Semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: dengarkan Khabar Hulu Sungai Selatan.
1: Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Kabupaten Hulu Sungai Selatan berhasil meraih penghargaan revitalisasi bahasa daerah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada ajang Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional tahun 2026. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, mewakili pemerintah Kabupaten HSS. Dari 27 pemerintah daerah se-Indonesia yang menerima penghargaan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan menempati urutan ke-8. Penghargaan diberikan kepada Bupati Hulu Sungai Selatan atas kinerja dan kepedulian yang tinggi dalam menyukseskan program revitalisasi bahasa daerah tahun 2025 sebagai bagian dari upaya pelestarian bahasa daerah. Piagam penghargaan diserahkan di Gedung Garuda PPSDM Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada 25 Mei 2026 dan ditandatangani langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Dr. Abdul Muti. Keberhasilan ini menjadi bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap komitmen pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menjaga, melestarikan, dan mengembangkan bahasa daerah sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa. Melalui momentum Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional tahun 2026, pemerintah Kabupaten HSS juga terus mengajak masyarakat untuk mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, serta menguasai bahasa asing sebagai bekal menghadapi perkembangan global. Kawan Media Group mengabarkan. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar pembinaan persiapan penilaian pola asuh anak dan remaja di era digital atau PAREDI di Desa Gambah Dalam, Kecamatan Kandangan. Kegiatan yang berlangsung pada Senin 25 Mei 2026 tersebut dihadiri langsung Ketua TPPKK Kabupaten HSS, Hajah Mustaidah Syafrudin Nor. Turut hadir Ketua Bidang Pokja 1 Pembinaan Karakter Keluarga Hajah Misnawati Suryani beserta jajaran pengurus TPPKK Kabupaten HSS, Camat Kandangan Heri Utomo, Ketua TPPKK Kecamatan Kandangan, serta jajaran TPPKK Desa Gambah Dalam. Dalam arahannya, Ketua TPPKK Kabupaten HSS menekankan pentingnya kesiapan menghadapi penilaian Lomba PAREDI. Seluruh jajaran TPPKK dan pihak terkait diminta memperhatikan berbagai aspek penilaian, mulai dari administrasi, kelengkapan data, dokumentasi kegiatan, hingga inovasi program yang telah dijalankan. Menurutnya, persiapan yang matang menjadi faktor penting agar seluruh kekurangan dapat segera dilengkapi sebelum pelaksanaan penilaian. Selain itu, Hajah Mustaidah Syafrudin Nor juga mengingatkan bahwa program PAREDI bukan sekadar ajang perlombaan, tetapi menjadi upaya bersama dalam memperkuat pola asuh anak dan remaja di era digital agar lebih positif, terarah, dan bertanggung jawab. Melalui kegiatan pembinaan ini, Desa Gambah Dalam diharapkan semakin siap menghadapi penilaian PAREDI, sekaligus menjadi contoh penerapan pola asuh yang baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Kawan Media Group mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus berkomitmen mempercepat pembangunan daerah yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, saat membuka secara resmi rapat koordinasi pendampingan dan evaluasi pembangunan daerah Kabupaten HSS di Aula Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan, Selasa 26 Mei 2026. Rakor ini bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur sekaligus menyamakan persepsi seluruh pelaksana di lapangan, agar program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Dalam sambutannya, Wakil Bupati HSS menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, pendampingan dan evaluasi merupakan bagian penting dalam siklus pembangunan daerah. Ia menegaskan, pembangunan tidak cukup hanya direncanakan dan dilaksanakan, tetapi juga harus dipastikan berjalan sesuai sasaran, memberi manfaat nyata, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Wakil Bupati juga menyoroti sektor pertanian yang masih menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat Hulu Sungai Selatan. Karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pertanian dinilai menjadi kebutuhan yang sangat penting. Dan penyuluh pertanian, petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan, hingga petugas lapangan disebut sangat strategis sebagai ujung tombak pembangunan pertanian daerah. Dalam arahannya, Haji Suryani mengatakan pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang mampu menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat. Karena itu, sinergi antar perangkat daerah, petugas teknis, dan masyarakat harus terus diperkuat tanpa adanya ego sektoral. Ia juga menambahkan, tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks, sehingga aparatur dan pendamping daerah dituntut lebih adaptif, inovatif, dan responsif terhadap dinamika di tengah masyarakat. Rapat koordinasi ini turut dihadiri tim pakar Kabupaten HSS, Asisten 2 Setda Kabupaten HSS, Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan, Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda HSS, para penyuluh, serta undangan lainnya. Melalui kegiatan ini, diharapkan berbagai kendala teknis yang selama ini menghambat program pembangunan di lapangan dapat segera ditemukan solusinya demi mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan. Jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Syafrudin Nor, menyerahkan bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kepada Pondok Pesantren dalam Pagar Kandangan. Penyerahan bantuan dilakukan pada Selasa, 26 Mei 2026, dan diterima langsung oleh pengasuh Pondok Pesantren dalam Pagar Kandangan, Tuan Guru Haji Ahmad Syairaji, yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. Bantuan sapi kurban tersebut merupakan bagian dari program bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia tahun 2026 sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat dalam momentum Hari Raya Idul Adha. Sapi kurban yang diserahkan berjenis limosin dengan bobot mencapai sekitar 1 ton atau 1000 kilogram. Hewan kurban itu berasal dari peternak lokal Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sekaligus menjadi dukungan terhadap pemberdayaan peternak daerah. Bupati HSS menyampaikan, penyerahan bantuan ini bukan hanya simbol ibadah kurban, tetapi juga membawa pesan keikhlasan, kepedulian sosial, dan semangat berbagi kepada sesama. Momentum Idul Adha diharapkan mampu memperkuat nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial di tengah masyarakat, sehingga kebersamaan dan persaudaraan tetap terjaga di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan.

1975. Prestasi ini menjadi capaian ke-13 kalinya secara berturut-turut bagi Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mempertahankan opini tertinggi di bidang pengelolaan keuangan daerah. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan dilakukan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Andrianto, di Aula Gedung BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Selasa lalu. Laporan hasil pemeriksaan diterima langsung oleh Bupati Hulu Sungai Selatan, Syafruddin Noor, bersama Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Ahmad Fahmi. Turut hadir menyaksikan kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Muhammad Noor, Inspektur Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, beserta jajaran terkait. Dalam sambutannya, Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Selatan yang berhasil meraih opini WTP secara serentak. Menurut Andrianto, terdapat 4 indikator utama dalam penilaian opini WTP, yakni pengelolaan pengembalian keuangan daerah yang sesuai ketentuan, kesesuaian standar harga satuan, sistem pengendalian intern yang berjalan baik, serta kecukupan pengungkapan informasi keuangan. Ia juga menegaskan bahwa proses penilaian dilakukan secara objektif dan berjenjang dengan melibatkan auditor senior di lingkungan BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan. Meski seluruh daerah berhasil memperoleh opini WTP, BPK tetap memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi untuk menjadi bahan perbaikan pemerintah daerah ke depan.

pengelolaan keuangan daerah demi kesejahteraan masyarakat Bumi Rakyat Mufakat. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, melaksanakan Salat Idul Adha 1447 Hijriah bersama masyarakat di Masjid Jami Ibrahim, Kecamatan Daha Utara, Rabu pagi. Salat Idul Adha berlangsung khidmat dan diikuti ratusan jamaah dari berbagai wilayah di Kecamatan Daha. Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati turut didampingi Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hajjah Misnawati Suryani. Sejumlah pejabat daerah juga hadir dalam pelaksanaan Salat Idul Adha, diantaranya Camat Daha Utara, Camat Daha Selatan, dan Camat Daha Barat. Di hadapan jamaah, Haji Suryani menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha kepada seluruh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ia berharap momentum Hari Raya Kurban dapat memperkuat kebersamaan dan kepedulian sosial antar warga. Menurutnya, semangat berkurban tidak hanya dimaknai sebagai bentuk ibadah, namun juga menjadi wujud kepedulian terhadap sesama serta mempererat persaudaraan di tengah masyarakat. Wakil Bupati juga mengajak masyarakat, khususnya warga Daha, untuk terus menjaga kerukunan, suasana damai, dan semangat gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Usai pelaksanaan salat ini,

persatuan, solidaritas sosial, dan nilai-nilai religius di tengah masyarakat Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan. Suasana penuh kebersamaan mewarnai kegiatan Pesta Sate Jumbo Idul Adha 1447 Hijriah yang digelar Pondok Pesantren dalam Pagar Kandangan, Rabu malam. Kegiatan bertema Momen Berkah Berbagi Kebahagiaan di Hari Indah tersebut dipusatkan di halaman Pondok Pesantren dalam Pagar dan dihadiri ribuan santri, alim ulama, serta tamu undangan. Acara dipandu langsung oleh pengasuh Pondok Pesantren dalam Pagar, Ahmad Syairazi. Sebelumnya, pihak pesantren juga melaksanakan penyembelihan sejumlah hewan kurban berupa sapi limosin. Salah satu sapi kurban berukuran jumbo yang disembelih merupakan bantuan Presiden Republik Indonesia untuk Pondok Pesantren dalam Pagar Kandangan. Kemeriahan acara semakin terasa dengan hadirnya Chef Agus Sasirangan yang memimpin proses memasak ribuan kilogram daging kurban menjadi berbagai hidangan untuk masyarakat dan santri. Sebanyak 1447 kg daging kurban diolah menjadi 10.000 tusuk sate, 5.000 porsi sup daging, serta hidangan bakso daging segar. Bupati Hulu Sungai Selatan, Syafrudin Nor, turut hadir dalam kegiatan tersebut bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Turut hadir Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Suryani, Kapolres Hulu Sungai Selatan, sejumlah anggota DPRD, Sekretaris Daerah, serta jajaran pemerintah daerah lainnya. Sementara itu, para tamu undangan perempuan juga tampak menghadiri kegiatan. Di antaranya Ketua Tim Penggerak PKK Hulu Sungai Selatan, Mustaida Syafrudin Nor, Ketua Gabungan Organisasi Wanita, Misnawati Suryani,

0: Bupati Hulu Sungai Selatan Syafruddin Noor melaksanakan Salat Idul Adha 1447 Hijriah bersama masyarakat di Masjid Besar Asalam, Kecamatan Sungai Raya, Rabu pagi. Dalam kegiatan tersebut, Bupati hadir didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Mustaida Syafruddin Noor. Bertindak sebagai imam sekaligus penceramah pada pelaksanaan Salat Idul Adha, yakni Tuan Guru Haji Zainal Abidin. Dalam sambutannya, Bupati Syafruddin Noor mengajak masyarakat menjadikan Hari Raya Idul Adha sebagai momentum meningkatkan keimanan, keikhlasan, serta kepedulian sosial melalui semangat berkurban dan berbagi kepada sesama. Menurutnya, Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai penyembelihan hewan kurban, namun juga menjadi pengingat pentingnya pengorbanan, menghilangkan sifat egois, dan memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat. Bupati juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk terus menjaga persatuan, kerukunan, dan mempererat hubungan antara ulama, umara, serta seluruh lapisan masyarakat demi mewujudkan daerah yang maju, religius, dan penuh keberkahan. Pada kesempatan tersebut, Bupati turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada panitia, pengurus masjid, petugas, serta masyarakat yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan Hari Raya Idul Adha tahun ini. Di akhir sambutannya, Bupati berharap momentum Idul Adha dapat membawa keberkahan, kedamaian, dan keselamatan bagi masyarakat serta Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tawan Media Group mengabarkan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
2: Hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Ki Radio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Ki Radio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: Tian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
1: Ih, apalagi mun parek lawan rumah sakit lawan jalan utama.
0: Nah, cocok bener. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan juga 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
1: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
0: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya pang? Berapa? Mamasannya
0: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813-4756-3720.
2: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.

Breaking News dari Ki Radio. Nilai tukar dolar Amerika Serikat terus menguat terhadap rupiah dan kini menembus level Rp17.800. Berdasarkan data perdagangan Bloomberg, pada Kamis pagi sekitar pukul 9.10 waktu Indonesia Barat, dolar Amerika Serikat berada di posisi Rp17.858 atau menguat 57 poin dibanding perdagangan sebelumnya. Penguatan mata uang Amerika Serikat juga terjadi terhadap sejumlah mata uang dunia lainnya, seperti won Korea Selatan, yen Jepang, dolar Kanada, dan franc Swiss. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku heran dengan pelemahan rupiah yang terjadi saat kondisi fundamental ekonomi Indonesia dinilai masih baik. Menurut Purbaya, pelemahan rupiah hingga menyentuh level Rp17.800 per dolar Amerika Serikat dinilai tidak masuk akal karena biasanya pelemahan tajam terjadi ketika terdapat gangguan pada fundamental ekonomi.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ai lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nang saurang nih kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nang saurang nih kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3: While the record spins, DJ like something hard.

Mengurus dokumen kependudukan itu mudah dan gratis. Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Anda bisa urus KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya. Dengan pelayanan yang mudah, proses cepat, dan tanpa ribet, pian bisa datang langsung ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan atau di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan untuk warga negara, bisa pada UPT Disdukcapil Negara. Dan juga ada pelayanan khusus untuk masyarakat Loksado setiap hari Rabu di kantor Kecamatan Loksado. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat. Tak hanya itu, layanan kini juga bisa diakses secara online. Untuk pendaftaran penduduk, pian bisa menghubungi WhatsApp di 0811 4626 363, 0811 4626 363. Sementara untuk layanan pencatatan sipil dapat menghubungi 0811 4656 363, 0811 4656 363. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga menghadirkan aplikasi Silanting untuk memudahkan akses berbagai layanan administrasi kependudukan secara online. Saat ini layanan Silanting masih terbatas penggunaannya bagi yang telah memiliki akun terdaftar, termasuk perangkat desa. Namun ke depan, inovasi ini akan terus dikembangkan agar dapat diakses lebih luas oleh seluruh masyarakat. Jangan tunda lagi, lengkapi dokumen kependudukan pian sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

breaking news dari Ki Radio. Nilai tukar dolar Amerika Serikat terus menguat terhadap rupiah dan kini menembus level Rp17.800. Berdasarkan data perdagangan Bloomberg, pada Kamis pagi sekitar pukul 9.10 waktu Indonesia Barat, dolar Amerika Serikat berada di posisi Rp17.858 atau menguat 57 poin dibanding perdagangan sebelumnya. Penguatan mata uang Amerika Serikat juga terjadi terhadap sejumlah mata uang dunia lainnya, seperti won Korea Selatan, yen Jepang, dolar Kanada, dan franc Swiss. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku heran dengan pelemahan rupiah yang terjadi saat kondisi fundamental ekonomi Indonesia dinilai masih baik. Menurut Purbaya, pelemahan rupiah hingga menyentuh level Rp17.800 per dolar Amerika Serikat dinilai tidak masuk akal karena biasanya pelemahan tajam terjadi ketika terdapat gangguan pada fundamental ekonomi. Meski demikian, pemerintah memastikan kondisi pasar obligasi Indonesia masih terkendali. Imbal hasil atau yield obligasi pemerintah juga disebut mengalami penurunan seiring langkah intervensi pemerintah di pasar surat berharga negara untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Pemerintah juga menegaskan akan terus melakukan langkah stabilisasi guna menjaga kepercayaan pasar dan menahan tekanan terhadap rupiah. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

0: abahnya. Coba dengar tetangga tuh nah, sebelah kita. Pinanya lagi mama nasi mobil.
1: Anda kemanaan kira buahnya?
0: Pinanya hendak liburan, Pang.
1: Oh.
0: Ih, pian kada bahiri lah. Melihat tetangga kita rancak liburan ke luar daerah.
1: Kada usah gini yang ngai. Kita kada ada bisa mobil pribadi, kecuali mun hendak bersepeda motor aja.
0: Ah, alasan haja, maka ada mobil dinas. Pakai mobil dinas toh, kita tulakan.
1: Kada boleh memakai mobil dinas untuk keperluan pribadi. Mobil dinas yang ngai, hendaknya dipakai hiasan keperluan pekerjaan aja. Berat pertanggung jawabannya kayaknya di akhirat.
0: Oh, ayuh ha, mun kaya itu teh.
2: Kebahagiaan bukan dilihat dari kemewahan, tetapi dilihat dari seberapa mampu kita mensyukuri kehidupan. Hiduplah sederhana, hindari perilaku hidup berlebihan.
3: This public service announcement is brought to you by K-Radio.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu upload.
1: Ay, lagi mau apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan setiap hari Rabu, mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

0: 2025-2026, khususnya S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik.
1: Wih, keren. Teknik sipil tuh prospeknya luas banget. Bisa jadi insinyur struktur, geoteknik, transportasi, sampai project manager konstruksi. Bahkan bisa jadi kontraktor atau developer properti loh.
0: Dan kampusnya juga oke banget. Milik sendiri, luas, fasilitasnya lengkap. Ruang kuliah full AC plus LCD projector. Ada laboratorium teknik sipil juga, hotspot gratis sampai lapangan voli buat seru-seruan.
1: Jangan lupa juga ada banyak beasiswa. Mulai dari KIP, beasiswa yayasan, sampai lainnya. Jadi gak usah khawatir soal biaya.
0: Eits, gak cuma teknik sipil guys. Universitas Ahmad Yani Banjarmasin juga buka jurusan S1 Informatika. Jadi kalian bisa jadi software engineer, data analis, sampai cyber security analis. Lulusan dapat gelar S.Com, siap kerja di dunia digital.
1: Dan yang paling penting nih ya, Universitas Ahmad Yani Banjarmasin itu a university for the excellence, terbukti dengan pengakuan sistem mutu dari BAMTT dan Ristekdikti. Institusinya udah terakreditasi BEI, jadi kualitas pendidikannya udah jelas terjamin.
0: Yuk buruan daftar dan jadi bagian dari kampus keren.
1: Catat alamatnya ya, Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 32,5 Banjarbaru, Universitas Ahmad Yani Banjarmasin, kampus

breaking news dari Ki Radio. Nilai tukar dolar Amerika Serikat terus menguat terhadap rupiah dan kini menembus level Rp17.800. Berdasarkan data perdagangan Bloomberg, pada Kamis pagi sekitar pukul 9.10 waktu Indonesia Barat, dolar Amerika Serikat berada di posisi Rp17.858 atau menguat 57 poin dibanding perdagangan sebelumnya. Penguatan mata uang Amerika Serikat juga terjadi terhadap sejumlah mata uang dunia lainnya, seperti won Korea Selatan, yen Jepang, dolar Kanada, dan franc Swiss. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku heran dengan pelemahan rupiah yang terjadi saat kondisi fundamental ekonomi Indonesia dinilai masih baik. Menurut Purbaya, pelemahan rupiah hingga menyentuh level Rp17.800 per dolar Amerika Serikat dinilai tidak masuk akal karena biasanya pelemahan tajam terjadi ketika terdapat gangguan pada fundamental ekonomi. Meski demikian, pemerintah memastikan kondisi pasar obligasi Indonesia masih terkendali. Imbal hasil atau yield obligasi pemerintah juga disebut mengalami penurunan seiring langkah intervensi pemerintah di pasar surat berharga negara untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Pemerintah juga menegaskan akan terus melakukan langkah stabilisasi guna menjaga kepercayaan pasar dan menahan tekanan terhadap rupiah. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

Mercon Muda. Satunya di kandangan. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

Media Group hadir sebagai salah satu pelopor di industri media dengan misi untuk terus berkembang dan menjawab tantangan zaman. Menggabungkan inovasi dan kreativitas, Kawan Media Group menawarkan berbagai lini bisnis media yang siap memberikan pengalaman berbeda bagi audiens dan pembaca. Di dunia peradaban yang semakin maju, Kawan Media Group berkomitmen untuk memberikan hiburan sekaligus informasi yang relevan. Salah satunya melalui Ki Radio Purnama Nada, sebuah stasiun radio yang mengudara di frekuensi 98,2 FM. Radio ini memiliki fokus utama untuk menyasar pendengar anak muda, menjadikannya

hanya mengandalkan siaran radio konvensional, Kawan Media Group juga mengembangkan ada radio online yang memberikan alternatif bagi pendengar yang sedang berkendara atau menjalani aktivitas sehari-hari. Dengan pilihan lagu-lagu terbaik tanpa jeda, ada radio online memastikan perjalanan Anda semakin menyenangkan dan berwarna. Kawan Media Group juga memperluas jangkauannya ke dunia berita digital melalui kiradionews.com, portal berita yang menyajikan informasi terkini dari level daerah hingga nasional. Dengan tim yang berpengalaman, portal ini memastikan setiap informasi yang disajikan tidak hanya relevan tetapi juga terpercaya, memberikan update kepada masyarakat tentang peristiwa penting yang terjadi di sekitar mereka. Sebagai tambahan dalam rangkaian media, Kawan Media Group menghadirkan narasipublikmedia.com, sebuah portal berita yang menyuguhkan narasi-narasi menarik dan mendalam, memberikan pembaca pengalaman baru dalam menikmati berita. Melalui Narasi Publik Media, Anda dapat mengeksplorasi berbagai cerita dan sejarah yang membuka jendela pengetahuan tentang berbagai peristiwa dan fenomena menarik. Tak ketinggalan, Kawan Media Group juga memiliki prestasi.com, sebuah media online yang fokus menyajikan berita olahraga, baik regional maupun internasional. Di sini, para penggemar olahraga dapat menemukan beragam informasi mengenai dunia olahraga

0: termasuk siaran langsung dari acara olahraga. Dengan teknologi terkini dan tim profesional, Kawan Media Group memastikan setiap event yang disiarkan akan memberikan kualitas terbaik untuk audiens. Kawan Media Group dengan keberagaman bisnis dan komitmen untuk terus berinovasi, siap menjadi mitra yang menghubungkan audiens dengan informasi dan hiburan berkualitas di masa depan. Dengan segala lini bisnisnya yang terus berkembang, Kawan Media Group bertekad menjadi bagian penting dalam dunia media yang semakin dinamis dan penuh tantangan.
1: Muda, satunya di kandangan. Di radio HSS tetap muterin lagu enak.

Breaking news dari Ki Radio. Nilai tukar dolar Amerika Serikat terus menguat terhadap rupiah dan kini menembus level Rp17.800. Berdasarkan data perdagangan Bloomberg, pada Kamis pagi sekitar

poin dibanding perdagangan sebelumnya. Penguatan mata uang Amerika Serikat juga terjadi terhadap sejumlah mata uang dunia lainnya, seperti won Korea Selatan, yen Jepang, dolar Kanada, dan franc Swiss. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku heran dengan pelemahan rupiah yang terjadi saat kondisi fundamental ekonomi Indonesia dinilai masih baik. Menurut Purbaya, pelemahan rupiah hingga menyentuh level Rp17.800 per dolar Amerika Serikat dinilai tidak masuk akal karena biasanya pelemahan tajam terjadi ketika terdapat gangguan pada fundamental ekonomi. Meski demikian, pemerintah memastikan kondisi pasar obligasi Indonesia masih terkendali. Imbal hasil atau yield obligasi pemerintah juga disebut mengalami penurunan seiring langkah intervensi pemerintah di pasar surat berharga negara untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Pemerintah juga menegaskan akan terus melakukan langkah stabilisasi guna menjaga kepercayaan pasar dan menahan tekanan terhadap rupiah. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang dikada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah. Lindungi data pribadi.

0: layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
1: You gengs, jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak, laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita? Sampaikan! Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya, gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua. Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email karadiopurnamanada@gmail.com.
2: Pian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
3: Apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
2: Nah, cocok bener. Di Parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan juga 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
3: Bujur. Tapi larang kalau.
2: Bah, kadul usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada BDP-an. Gasan 40 orang pamulaan nang ambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
3: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
2: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813-4756-3720.
4: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
5: Yes, akhirnya beisi KTP juga. Selfie dulu upload.
2: Ay, lagi mah apa ikam?
5: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
2: Nah, jangan, bahaya itu.
5: Hah? Bahaya?
2: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nang saurang nih kada tahu.
5: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
2: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
0: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga

bisa langsung mengurus ke kantor Disduk Capil Hulu Sungai Selatan, UPT Disduk Capil di Negara, maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan setiap hari Rabu, mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi Pian, karena data Pian adalah tanggung jawab Pian. Disduk Capil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disduk Capil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam. Semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: mendengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
1: Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Kabupaten Hulu Sungai Selatan berhasil meraih penghargaan revitalisasi bahasa daerah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada ajang Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional tahun 2026. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, mewakili pemerintah Kabupaten HSS. Dari 27 pemerintah daerah se-Indonesia yang menerima penghargaan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan menempati urutan ke-8. Penghargaan diberikan kepada Bupati Hulu Sungai Selatan atas kinerja dan kepedulian yang tinggi dalam menyukseskan program revitalisasi bahasa daerah tahun 2025 sebagai bagian dari upaya pelestarian bahasa daerah. Piagam penghargaan diserahkan di Gedung Garuda PPSDM Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada 25 Mei 2026 dan ditandatangani langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Dr. Abdul Muti. Keberhasilan ini menjadi bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap komitmen pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menjaga, melestarikan, dan mengembangkan bahasa daerah sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa. Melalui momentum Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional tahun 2026, pemerintah Kabupaten HSS juga terus mengajak masyarakat untuk mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, serta menguasai bahasa asing sebagai bekal menghadapi perkembangan global. Kawan Media Group mengabarkan. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar pembinaan persiapan penilaian pola asuh anak dan remaja di era digital atau PAREDI di Desa Gambah Dalam, Kecamatan Kandangan. Kegiatan yang berlangsung pada Senin 25 Mei 2026 tersebut dihadiri langsung Ketua TPPKK Kabupaten HSS, Hajah Mustaidah Syafrudin Nor. Turut hadir Ketua Bidang Pokja 1 Pembinaan Karakter Keluarga Hajah Misnawati Suryani beserta jajaran pengurus TPPKK Kabupaten HSS, Camat Kandangan Heri Utomo, Ketua TPPKK Kecamatan Kandangan, serta jajaran TPPKK Desa Gambah Dalam. Dalam arahannya, Ketua TPPKK Kabupaten HSS menekankan pentingnya kesiapan menghadapi penilaian Lomba PAREDI. Seluruh jajaran TPPKK dan pihak terkait diminta memperhatikan berbagai aspek penilaian, mulai dari administrasi, kelengkapan data, dokumentasi kegiatan, hingga inovasi program yang telah dijalankan. Menurutnya, persiapan yang matang menjadi faktor penting agar seluruh kekurangan dapat segera dilengkapi sebelum pelaksanaan penilaian. Selain itu, Hajah Mustaidah Syafrudin Nor juga mengingatkan bahwa program PAREDI bukan sekadar ajang perlombaan, tetapi menjadi upaya bersama dalam memperkuat pola asuh anak dan remaja di era digital agar lebih positif, terarah, dan bertanggung jawab. Melalui kegiatan pembinaan ini, Desa Gambah Dalam diharapkan semakin siap menghadapi penilaian PAREDI, sekaligus menjadi contoh penerapan pola asuh yang baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Kawan Media Group mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus berkomitmen mempercepat pembangunan daerah yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, saat membuka secara resmi rapat koordinasi pendampingan dan evaluasi pembangunan daerah Kabupaten HSS di Aula Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan, Selasa 26 Mei 2026. Rakor ini bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur sekaligus menyamakan persepsi seluruh pelaksana di lapangan, agar program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Dalam sambutannya, Wakil Bupati HSS menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, pendampingan dan evaluasi merupakan bagian penting dalam siklus pembangunan daerah. Ia menegaskan, pembangunan tidak cukup hanya direncanakan dan dilaksanakan, tetapi juga harus dipastikan berjalan sesuai sasaran, memberi manfaat nyata, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Wakil Bupati juga menyoroti sektor pertanian yang masih menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat Hulu Sungai Selatan. Karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pertanian dinilai menjadi kebutuhan yang sangat penting. Dan penyuluh pertanian, petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan, hingga petugas lapangan disebut sangat strategis sebagai ujung tombak pembangunan pertanian daerah. Dalam arahannya, Haji Suryani mengatakan pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang mampu menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat. Karena itu, sinergi antar perangkat daerah, petugas teknis, dan masyarakat harus terus diperkuat tanpa adanya ego sektoral. Ia juga menambahkan, tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks, sehingga aparatur dan pendamping daerah dituntut lebih adaptif, inovatif, dan responsif terhadap dinamika di tengah masyarakat. Rapat koordinasi ini turut dihadiri tim pakar Kabupaten HSS, Asisten 2 Setda Kabupaten HSS, Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan, Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda HSS, para penyuluh, serta undangan lainnya. Melalui kegiatan ini, diharapkan berbagai kendala teknis yang selama ini menghambat program pembangunan di lapangan dapat segera ditemukan solusinya demi mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan. Jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Syafrudin Nor, menyerahkan bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kepada Pondok Pesantren dalam Pagar Kandangan. Penyerahan bantuan dilakukan pada Selasa, 26 Mei 2026, dan diterima langsung oleh pengasuh Pondok Pesantren dalam Pagar Kandangan, Tuan Guru Haji Ahmad Syairaji, yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. Bantuan sapi kurban tersebut merupakan bagian dari program bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia tahun 2026 sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat dalam momentum Hari Raya Idul Adha. Sapi kurban yang diserahkan berjenis limosin dengan bobot mencapai sekitar 1 ton atau 1000 kilogram. Hewan kurban itu berasal dari peternak lokal Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sekaligus menjadi dukungan terhadap pemberdayaan peternak daerah. Bupati HSS menyampaikan, penyerahan bantuan ini bukan hanya simbol ibadah kurban, tetapi juga membawa pesan keikhlasan, kepedulian sosial, dan semangat berbagi kepada sesama. Momentum Idul Adha diharapkan mampu memperkuat nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial di tengah masyarakat, sehingga kebersamaan dan persaudaraan tetap terjaga di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan.

25. Prestasi ini menjadi capaian ke-13 kalinya secara berturut-turut bagi Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mempertahankan opini tertinggi di bidang pengelolaan keuangan daerah. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan dilakukan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Andrianto, di Aula Gedung BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Selasa lalu. Laporan hasil pemeriksaan diterima langsung oleh Bupati Hulu Sungai Selatan, Syafruddin Nor, bersama Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Ahmad Fahmi. Turut hadir menyaksikan kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Muhammad Nor, Inspektur Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, beserta jajaran terkait. Dalam sambutannya, Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Selatan yang berhasil meraih opini WTP secara serentak. Menurut Andrianto, terdapat 4 indikator utama dalam penilaian opini WTP, yakni pengelolaan pengembalian keuangan daerah yang sesuai ketentuan, kesesuaian standar harga satuan, sistem pengendalian intern yang berjalan baik, serta kecukupan pengungkapan informasi keuangan. Ia juga menegaskan bahwa proses penilaian dilakukan secara objektif dan berjenjang dengan melibatkan auditor senior di lingkungan BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan. Meski seluruh daerah berhasil memperoleh opini WTP, BPK tetap memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi untuk menjadi bahan perbaikan pemerintah daerah ke depan.

pengelolaan keuangan daerah demi kesejahteraan masyarakat Bumi Rakat Mufakat. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, melaksanakan salat Idul Adha 1447 Hijriah bersama masyarakat di Masjid Jami Ibrahim, Kecamatan Daha Utara, Rabu pagi. Salat Idul Adha berlangsung khidmat dan diikuti ratusan jamaah dari berbagai wilayah di Kecamatan Daha. Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati turut didampingi Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hajjah Misnawati Suryani. Sejumlah pejabat daerah juga hadir dalam pelaksanaan Salat Idul Adha, di antaranya Camat Daha Utara, Camat Daha Selatan, dan Camat Daha Barat. Di hadapan jamaah, Haji Suryani menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha kepada seluruh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ia berharap momentum Hari Raya Kurban dapat memperkuat kebersamaan dan kepedulian sosial antar warga. Menurutnya, semangat berkurban tidak hanya dimaknai sebagai bentuk ibadah, namun juga menjadi wujud kepedulian terhadap sesama serta mempererat persaudaraan di tengah masyarakat. Wakil Bupati juga mengajak masyarakat, khususnya warga Daha, untuk terus menjaga kerukunan, suasana damai, dan semangat gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Usai pelaksanaan Salat Idul

bagi di Hari Raya Idul Adha. Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan ziarah ke makam keluarga oleh Wakil Bupati bersama rombongan. Peringatan Idul Adha tahun ini diharapkan menjadi momentum memperkuat persatuan, solidaritas sosial, dan nilai-nilai religius di tengah masyarakat Hulu Sungai Selatan.

Suasana penuh kebersamaan mewarnai kegiatan Pesta Sate Jumbo Idul Adha 1447 Hijriah yang digelar Pondok Pesantren dalam Pagar Kandangan, Rabu malam. Kegiatan bertema Momen Berkah Berbagi Kebahagiaan di Hari Indah tersebut dipusatkan di halaman Pondok Pesantren dalam Pagar dan dihadiri ribuan santri, alim ulama, serta tamu undangan. Acara dipandu langsung oleh pengasuh Pondok Pesantren dalam Pagar, Ahmad Syairazi. Sebelumnya, pihak pesantren juga melaksanakan penyembelihan sejumlah hewan kurban berupa sapi limosin. Salah satu sapi kurban berukuran jumbo yang disembelih merupakan bantuan Presiden Republik Indonesia untuk Pondok Pesantren dalam Pagar Kandangan. Kemeriahan acara semakin terasa dengan hadirnya Chef Agus Sasirangan yang memimpin proses memasak ribuan kilogram daging kurban menjadi berbagai hidangan untuk masyarakat dan santri. Sebanyak 1.447 kilogram daging kurban diolah menjadi 10.000 tusuk sate, 5.000 porsi sup daging, serta hidangan bakso daging segar. Bupati Hulu Sungai Selatan, Syafrudin Nor, turut hadir dalam kegiatan tersebut bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Turut hadir Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Suryani, Kapolres Hulu Sungai Selatan, sejumlah anggota DPRD, Sekretaris Daerah, serta jajaran pemerintah daerah lainnya. Sementara itu, para tamu undangan perempuan juga tampak menghadiri kegiatan. Di antaranya Ketua Tim Penggerak PKK Hulu Sungai Selatan, Mustaida Syafrudin Nor, Ketua Gabungan Organisasi Wanita, Misnawati Suryani, serta

0: Bupati Hulu Sungai Selatan Syafrudin Noor melaksanakan Salat Idul Adha 1447 Hijriah bersama masyarakat di Masjid Besar Asalam, Kecamatan Sungai Raya, Rabu pagi. Dalam kegiatan tersebut, Bupati hadir didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Mustaida Syafrudin Noor. Bertindak sebagai imam sekaligus penceramah pada pelaksanaan Salat Idul Adha, yakni Tuan Guru Haji Zainal Abidin. Dalam sambutannya, Bupati Syafrudin Noor mengajak masyarakat menjadikan Hari Raya Idul Adha sebagai momentum meningkatkan keimanan, keikhlasan, serta kepedulian sosial melalui semangat berkurban dan berbagi kepada sesama. Menurutnya, Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai penyembelihan hewan kurban, namun juga menjadi pengingat pentingnya pengorbanan, menghilangkan sifat egois, dan memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat. Bupati juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk terus menjaga persatuan, kerukunan, dan mempererat hubungan antara ulama, umara, serta seluruh lapisan masyarakat demi mewujudkan daerah yang maju, religius, dan penuh keberkahan. Pada kesempatan tersebut, Bupati turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada panitia, pengurus masjid, petugas, serta masyarakat yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan Hari Raya Idul Adha tahun ini. Di akhir sambutannya, Bupati berharap momentum Idul Adha dapat membawa keberkahan, kedamaian, dan keselamatan bagi masyarakat serta Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tawan Media Group mengabarkan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
2: Hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS. Sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: Tian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
1: Apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
0: Nah, cocok banget. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis banget. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
1: Bujur. Tapi larang kalau.
0: Bah, kadosa usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada BDP-an. Gasan 40 orang pamulaan nang ambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
0: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813-4756-3720.
2: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.

jaga hati jangan tapi lupa lawan Allah. Kenapa nah? Karena Allah itu nur. Itu aja dulu tak Allah nur. Jadi ketika kita kontak dengan nur, maka otomatis hati kita bercahaya. Jadi ketika kita berpandir dalam badan kita ingat lawan Allah, otomatis pandir kita bercahaya jadinya. Kan kata itu jadinya tak? Cuma kan kada Allah Ta'ala aja bang, Rasulullah nur juga ya Allah, ingat lawan Rasulullah ya aja juga tak. Akhirat tadi nur juga tak. Jadi kalau kita lagi mengingatkan akhirat, mengingatkan mati, itu nur aja berita. Jadi maksudnya nang kakak itulah tadi nang banyak di hati kita tak.

0: ujian itu tidak akan berakhir kecuali kalau dosa kita sudah habis. Allah akan menguji kita terus untuk membersihkan diri kita dari dosa. Sehingga yang harus kita coba bangun awareness dalam diri kita kalau lagi diuji, Allah pengen membersihkan dosa saya nih. Sehingga kita ridho dengan ujian, bukan ikhlas ya. Kalau ikhlas ibadah, kalau ujian ridho, rela. Saya ridho ya Allah, walaupun ini berat. Saya ridho ya Allah, walaupun saya berharap Engkau beri jalan keluar. Saya ridho ya Allah, walaupun saya berharap ditolong oleh Allah. Tapi tetap ridho, ridho diberikan ujian itu sambil berdoa diberikan jalan keluar, ditolong, diberikan keajaiban. Cuman gak mau mengeluh. Dan berdoa meminta jalan keluar, bukan mengeluh. Itu ibadah, berdoa itu ibadah dalam Islam. Sehingga Allah suka banget sama hamba yang berdoa.
1: This is Key Radio 98.2 FM.
2: People, you're now listening to 98.2 FM.

salah satu yang bikin hubungan kita, baik itu dengan keluarga ataupun dengan geng, tetap langgeng, tetap nyaman, itu ketika kita belajar untuk selalu berbaik sangka semampu kita. Fattakullaha mastata'tum. Jadi ada level orang yang bisa berbaik sangka tuh level haqqatuqati. Benar-benar baik sangka. Ini orang kayak enggak pernah ada pikiran buruk di dalam akalnya, di dalam pikirannya. Selalu baik tentang orang lain. Kalau ke manusia aja yang dia punya aib, dia selalu bisa berbaik sangka, apalagi ke Allah yang maha sempurna, maha sempurna. Ada orang yang kayak gitu emang, tapi jarang banget. Apa kriteria orang bisa kayak gitu? Saran kuncinya, tipsnya, ya mungkin satu, dia orang yang bisa jadi dia emang orang yang polos, sehingga gak ada pikiran-pikiran yang macam-macam di dalam benak dia, terlalu polos. Ada orang kayak gitu, ada. Kadang-kadang kita cemburu gitu ya sama orang yang terlalu polos.

0: kehidupan yang labil ini, kita melihat seseorang berubah dengan cepat. Itu jangan heran. Toh kita juga kayak gitu. Makanya karena Allah tahu kita diciptakan dalam kondisi mental, perasaan, dan hatinya itu labil, gampang terbolak-balik. Dari yang benci jadi cinta atau dari cinta jadi benci, itu terjadi di mana-mana. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi kita nasihat di dalam surat Al-Ma'arij. Karena Al-Qur'an itu adalah tazkiyatun nafs, obat bagi jiwa, syifaun lima fis sudur, obat penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dada, penyakit hati, penyakit perasaan. Al-Qur'an adalah penyembuh. Bukan hanya dawa, tetapi syifa. Kalau dawa itu obat, kalau syifa itu penyembuh. Kalau dawa, obat belum tentu sembuh. Kalau syifa, Allah menjamin akan sembuh. Kalau kita benar-benar memahami dan mengamalkan Al-Quran.
1: Ini baru Radio Anak Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putar lagu enak.

Jika memang aku harus melewati segala hal rumit ini sebelum bahagia yang kau rencanakan itu datang, aku tak apa. Aku hanya minta satu hal. Kuatkan aku agar aku tak menyerah lebih awal.

Saya tanya nih, kita istighfar sendiri sama Allah, astagfirullahaladzim, dengan kita berwasilah menggunakan salawat, kira-kira mana yang paling utama? Gini-gini, dua-duanya utama. Tapi kalau kita mau dilihat mana yang paling berpotensi diterima, itu salawat. Kenapa? Kalau kita istighfar langsung kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa saya, bagus, langsung hubungan. Tapi Allah masih melihat ketulusan hati kita. Karena ada yang istighfarnya cuma di lisan, gak nyampe ke hatinya. Contohnya habis sholat tuh, banyak yang saya perhatikan seringkali istighfarnya di lisan aja. Astagfirullah, astagfirullah, melihat handphone, astagfirullah. Update status sambil astagfirullah itu, sambil kirim WA. Itu cuma di lisan, belum tentu diterima. Tapi kalau Anda bersolawat pada Nabi, atas dasar cinta Allah kepada Nabi, walaupun Anda belum tulus solawatnya, baru keluar dari lisan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tapi karena kalimat itu keluar menggunakan nama Nabi, dan dengan cinta Allah kepada Nabi, dapat Anda 10 kebaikan. Apa dalilnya? Man sholla alaiya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyra sholawat. Siapa yang sholawat kepadaku, Nabi enggak sebutkan. Mau sholawatnya khusyuk, mau biasa-biasa, mending keluar kalimat sholawat, maka dibalas oleh Allah 10

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nang saurang nih kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3: You gengs, jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak, laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita, sampaikan. Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua.
4: Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan.

0: keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email karadiopurnamanada@gmail.com.
1: Tian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
2: Apalagi mun parek lawan rumah sakit lawan jalan utama.
1: Nah, cocok bener. Di Parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan juga 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
2: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
1: Bah, kado usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada BDP-an. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
2: Bujuran kah? Bukannya pang? Berapa? Mamasannya
1: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813-4756-3720.
0: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
3: Yes, akhirnya beisi KTP juga. Selfie dulu upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
3: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
3: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gasan pinjaman online, penipuan, atau nang lain-lain yang seorang dikada tahu.
3: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
4: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan setiap hari Rabu, mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Kabupaten Hulu Sungai Selatan berhasil meraih penghargaan revitalisasi bahasa daerah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada ajang Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional tahun 2026. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, mewakili pemerintah Kabupaten HSS. Dari 27 pemerintah daerah se-Indonesia yang menerima penghargaan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan menempati urutan ke-8. Penghargaan diberikan kepada Bupati Hulu Sungai Selatan atas kinerja dan kepedulian yang tinggi dalam menyukseskan program revitalisasi bahasa daerah tahun 2025 sebagai bagian dari upaya pelestarian bahasa daerah. Piagam penghargaan diserahkan di Gedung Garuda PPSDM Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada 25 Mei 2026 dan ditandatangani langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Dr. Abdul Muti. Keberhasilan ini menjadi bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap komitmen pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menjaga, melestarikan, dan mengembangkan bahasa daerah sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa. Melalui momentum Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional tahun 2026, pemerintah Kabupaten HSS juga terus mengajak masyarakat untuk mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, serta menguasai bahasa asing sebagai bekal menghadapi perkembangan global. Kawan Media Group mengabarkan. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar pembinaan persiapan penilaian pola asuh anak dan remaja di era digital atau PAREDI di Desa Gambah Dalam, Kecamatan Kandangan. Kegiatan yang berlangsung pada Senin 25 Mei 2026 tersebut dihadiri langsung Ketua TPPKK Kabupaten HSS, Hajah Mustaidah Syafrudin Nor. Turut hadir Ketua Bidang Pokja 1 Pembinaan Karakter Keluarga Hajah Misnawati Suryani beserta jajaran pengurus TPPKK Kabupaten HSS, Camat Kandangan Heri Utomo, Ketua TPPKK Kecamatan Kandangan, serta jajaran TPPKK Desa Gambah Dalam. Dalam arahannya, Ketua TPPKK Kabupaten HSS menekankan pentingnya kesiapan menghadapi penilaian Lomba PAREDI. Seluruh jajaran TPPKK dan pihak terkait diminta memperhatikan berbagai aspek penilaian, mulai dari administrasi, kelengkapan data, dokumentasi kegiatan, hingga inovasi program yang telah dijalankan. Menurutnya, persiapan yang matang menjadi faktor penting agar seluruh kekurangan dapat segera dilengkapi sebelum pelaksanaan penilaian. Selain itu, Hajah Mustaidah Syafrudin Nor juga mengingatkan bahwa program PAREDI bukan sekadar ajang perlombaan, tetapi menjadi upaya bersama dalam memperkuat pola asuh anak dan remaja di era digital agar lebih positif, terarah, dan bertanggung jawab. Melalui kegiatan pembinaan ini, Desa Gambah Dalam diharapkan semakin siap menghadapi penilaian PAREDI, sekaligus menjadi contoh penerapan pola asuh yang baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Kawan Media Group mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus berkomitmen mempercepat pembangunan daerah yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, saat membuka secara resmi rapat koordinasi pendampingan dan evaluasi pembangunan daerah Kabupaten HSS di Aula Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan, Selasa 26 Mei 2026. Rakor ini bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur sekaligus menyamakan persepsi seluruh pelaksana di lapangan, agar program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Dalam sambutannya, Wakil Bupati HSS menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, pendampingan dan evaluasi merupakan bagian penting dalam siklus pembangunan daerah. Ia menegaskan, pembangunan tidak cukup hanya direncanakan dan dilaksanakan, tetapi juga harus dipastikan berjalan sesuai sasaran, memberi manfaat nyata, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Wakil Bupati juga menyoroti sektor pertanian yang masih menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat Hulu Sungai Selatan. Karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pertanian dinilai menjadi kebutuhan yang sangat penting.
Dan penyuluh pertanian, petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan, hingga petugas lapangan disebut sangat strategis sebagai ujung tombak pembangunan pertanian daerah. Dalam arahannya, Haji Suryani mengatakan pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang mampu menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat. Karena itu, sinergi antar perangkat daerah, petugas teknis, dan masyarakat harus terus diperkuat tanpa adanya ego sektoral. Ia juga menambahkan, tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks, sehingga aparatur dan pendamping daerah dituntut lebih adaptif, inovatif, dan responsif terhadap dinamika di tengah masyarakat. Rapat koordinasi ini turut dihadiri tim pakar Kabupaten HSS, Asisten 2 Setda Kabupaten HSS, Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan, Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda HSS, para penyuluh, serta undangan lainnya. Melalui kegiatan ini, diharapkan berbagai kendala teknis yang selama ini menghambat program pembangunan di lapangan dapat segera ditemukan solusinya demi mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan. Jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Syafruddin Noor, menyerahkan bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kepada Pondok Pesantren dalam Pagar Kandangan. Penyerahan bantuan dilakukan pada Selasa, 26 Mei 2026, dan diterima langsung oleh pengasuh Pondok Pesantren dalam Pagar Kandangan, Tuan Guru Haji Ahmad Syairaji, yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. Bantuan sapi kurban tersebut merupakan bagian dari program bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia tahun 2026 sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat dalam momentum Hari Raya Idul Adha. Sapi kurban yang diserahkan berjenis limosin dengan bobot mencapai sekitar 1 ton atau 1000 kilogram. Hewan kurban itu berasal dari peternak lokal Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sekaligus menjadi dukungan terhadap pemberdayaan peternak daerah. Bupati HSS menyampaikan, penyerahan bantuan ini bukan hanya simbol ibadah kurban, tetapi juga membawa pesan keikhlasan, kepedulian sosial, dan semangat berbagi kepada sesama. Momentum Idul Adha diharapkan mampu memperkuat nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial di tengah masyarakat, sehingga kebersamaan dan persaudaraan tetap terjaga di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan.

2025. Prestasi ini menjadi capaian ke-13 kalinya secara berturut-turut bagi Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mempertahankan opini tertinggi di bidang pengelolaan keuangan daerah. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan dilakukan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Andrianto, di Aula Gedung BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Selasa lalu. Laporan hasil pemeriksaan diterima langsung oleh Bupati Hulu Sungai Selatan, Syafruddin Noor, bersama Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Ahmad Fahmi. Turut hadir menyaksikan kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Muhammad Noor, Inspektur Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, beserta jajaran terkait. Dalam sambutannya, Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Selatan yang berhasil meraih opini WTP secara serentak. Menurut Andrianto, terdapat 4 indikator utama dalam penilaian opini WTP, yakni pengelolaan pengembalian keuangan daerah yang sesuai ketentuan, kesesuaian standar harga satuan, sistem pengendalian intern yang berjalan baik, serta kecukupan pengungkapan informasi keuangan. Ia juga menegaskan bahwa proses penilaian dilakukan secara objektif dan berjenjang dengan melibatkan auditor senior di lingkungan BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan. Meski seluruh daerah berhasil memperoleh opini WTP, BPK tetap memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi untuk menjadi bahan perbaikan pemerintah daerah ke depan.

pengelolaan keuangan daerah demi kesejahteraan masyarakat Bumi Rakyat Mufakat. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, melaksanakan Salat Idul Adha 1447 Hijriah bersama masyarakat di Masjid Jami Ibrahim, Kecamatan Daha Utara, Rabu pagi. Salat Idul Adha berlangsung khidmat dan diikuti ratusan jamaah dari berbagai wilayah di Kecamatan Daha. Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati turut didampingi Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hajjah Misnawati Suryani. Sejumlah pejabat daerah juga hadir dalam pelaksanaan Salat Idul Adha, di antaranya Camat Daha Utara, Camat Daha Selatan, dan Camat Daha Barat. Di hadapan jamaah, Haji Suryani menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha kepada seluruh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ia berharap momentum Hari Raya Kurban dapat memperkuat kebersamaan dan kepedulian sosial antar warga. Menurutnya, semangat berkurban tidak hanya dimaknai sebagai bentuk ibadah, namun juga menjadi wujud kepedulian terhadap sesama serta mempererat persaudaraan di tengah masyarakat. Wakil Bupati juga mengajak masyarakat, khususnya warga Daha, untuk terus menjaga kerukunan, suasana damai, dan semangat gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Usai pelaksanaan Salat Idul Adha, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyerahkan bantuan sapi kurban kepada panitia Masjid Jami Ibrahim sebagai bentuk kepedulian dan semangat berbagi di Hari Raya Idul Adha. Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan ziarah ke makam keluarga oleh Wakil Bupati bersama rombongan. Peringatan Idul Adha tahun ini diharapkan menjadi momentum memperkuat persatuan, solidaritas sosial, dan nilai-nilai religius di tengah masyarakat Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan. Suasana penuh kebersamaan mewarnai kegiatan Pesta Sate Jumbo Idul Adha 1447 Hijriah yang digelar Pondok Pesantren Dalam Pagar Kandangan, Rabu malam. Kegiatan bertema Momen Berkah Berbagi Kebahagiaan di Hari Indah tersebut dipusatkan di halaman Pondok Pesantren Dalam Pagar dan dihadiri ribuan santri, alim ulama, serta tamu undangan. Acara dipandu langsung oleh pengasuh Pondok Pesantren Dalam Pagar, Ahmad Syairazi. Sebelumnya, pihak pesantren juga melaksanakan penyembelihan sejumlah hewan kurban berupa sapi limosin. Salah satu sapi kurban berukuran jumbo yang disembelih merupakan bantuan Presiden Republik Indonesia untuk Pondok Pesantren Dalam Pagar Kandangan. Kemeriahan acara semakin terasa dengan hadirnya Chef Agus Sasirangan yang memimpin proses memasak ribuan kilogram daging kurban menjadi berbagai hidangan untuk masyarakat dan santri. Sebanyak 1447 kg daging kurban diolah menjadi 10.000 tusuk sate, 5.000 porsi sup daging, serta hidangan bakso daging segar. Bupati Hulu Sungai Selatan, Syafrudin Nor, turut hadir dalam kegiatan tersebut bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Turut hadir Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Suryani, Kapolres Hulu Sungai Selatan, sejumlah anggota DPRD, Sekretaris Daerah, serta jajaran pemerintah daerah lainnya. Sementara itu, para tamu undangan perempuan juga tampak menghadiri kegiatan. Di antaranya Ketua Tim Penggerak PKK Hulu Sungai Selatan, Mustaida Syafrudin Nor, Ketua Gabungan Organisasi Wanita, Misnawati Suryani, serta

0: ribuan santri pondok pesantren Dalam Pagar. Melalui kegiatan ini, semangat berbagi dan kebersamaan di Hari Raya Idul Adha diharapkan semakin mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah, ulama, dan masyarakat. Kawan Media Group mengabarkan. Bupati Hulu Sungai Selatan Syafruddin Noor melaksanakan Salat Idul Adha 1447 Hijriah bersama masyarakat di Masjid Besar Asalam, Kecamatan Sungai Raya, Rabu pagi. Dalam kegiatan tersebut, Bupati hadir didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Mustaida Syafruddin Noor. Bertindak sebagai imam sekaligus penceramah pada pelaksanaan Salat Idul Adha, yakni Tuan Guru Haji Zainal Abidin. Dalam sambutannya, Bupati Syafruddin Noor mengajak masyarakat menjadikan Hari Raya Idul Adha sebagai momentum meningkatkan keimanan, keikhlasan, serta kepedulian sosial melalui semangat berkurban dan berbagi kepada sesama. Menurutnya, Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai penyembelihan hewan kurban, namun juga menjadi pengingat pentingnya pengorbanan, menghilangkan sifat egois, dan memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat. Bupati juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk terus menjaga persatuan, kerukunan, dan mempererat hubungan antara ulama, umara, serta seluruh lapisan masyarakat demi mewujudkan daerah yang maju, religius, dan penuh keberkahan. Pada kesempatan tersebut, Bupati turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada panitia, pengurus masjid, petugas, serta masyarakat yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan Hari Raya Idul Adha tahun ini. Di akhir sambutannya, Bupati berharap momentum Idul Adha dapat membawa keberkahan, kedamaian, dan keselamatan bagi masyarakat serta Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tawan Media Group mengabarkan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
2: Untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS. Sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam. Semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: kalian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
1: Apalagi mun park lawan rumah sakit lawan jalan utama.
0: Nah, cocok banget. Di perumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis banget. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan juga 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
1: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
0: Bah, kado usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada BDP-an. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
0: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 3720.
2: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.

0: Lucky People.
1: Kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

Junior Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap putarin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

breaking news dari Ki Radio. Nilai tukar dolar Amerika Serikat terus menguat terhadap rupiah dan kini menembus level Rp17.800. Berdasarkan data perdagangan Bloomberg, pada Kamis pagi

sebelumnya. Penguatan mata uang Amerika Serikat juga terjadi terhadap sejumlah mata uang dunia lainnya, seperti won Korea Selatan, yen Jepang, dolar Kanada, dan franc Swiss. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku heran dengan pelemahan rupiah yang terjadi saat kondisi fundamental ekonomi Indonesia dinilai masih baik. Menurut Purbaya, pelemahan rupiah hingga menyentuh level Rp17.800 per dolar Amerika Serikat dinilai tidak masuk akal karena biasanya pelemahan tajam terjadi ketika terdapat gangguan pada fundamental ekonomi. Meski demikian, pemerintah memastikan kondisi pasar obligasi Indonesia masih terkendali. Imbal hasil atau yield obligasi pemerintah juga disebut mengalami penurunan seiring langkah intervensi pemerintah di pasar surat berharga negara untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Pemerintah juga menegaskan akan terus melakukan langkah stabilisasi guna menjaga kepercayaan pasar dan menahan tekanan terhadap rupiah.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS, tetap pulsa dengan iklan dua enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap putarin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Kipi People.
1: Kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM.
1: Radio masa kini yang muterin lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap putarin lagu enak.

0: Halo Kipi People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

Mohon perhatian pendengar, kami informasikan. Sekarang sudah pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih. Mohon perhatian pendengar, kami informasikan. Sekarang sudah pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih.

breaking news dari Ki Radio. Nilai tukar dolar Amerika Serikat terus menguat terhadap rupiah dan kini menembus level Rp17.800. Berdasarkan data perdagangan Bloomberg, pada Kamis pagi sekitar pukul 9.10 waktu Indonesia Barat, dolar Amerika Serikat berada di posisi Rp17.858 atau menguat 57 poin dibanding perdagangan sebelumnya. Penguatan mata uang Amerika Serikat juga terjadi terhadap sejumlah mata uang dunia lainnya, seperti won Korea Selatan, yen Jepang, dolar Kanada, dan franc Swiss. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku heran dengan pelemahan rupiah yang terjadi saat kondisi fundamental ekonomi Indonesia dinilai masih baik. Menurut Purbaya, pelemahan rupiah hingga menyentuh level Rp17.800 per dolar Amerika Serikat dinilai tidak masuk akal karena biasanya pelemahan tajam terjadi ketika terdapat gangguan pada fundamental ekonomi. Meski demikian, pemerintah memastikan kondisi pasar obligasi Indonesia masih terkendali. Imbal hasil atau yield obligasi pemerintah juga disebut mengalami penurunan seiring langkah intervensi pemerintah di pasar surat berharga negara untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Pemerintah juga menegaskan akan terus melakukan langkah stabilisasi guna menjaga kepercayaan pasar dan menahan tekanan terhadap rupiah. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

Super Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap muterin lagu enak.

Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di benua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822 5417 8687.

0: Hamil Anak Muda. Satunya di kandangan. Siap Radio HSS. Tetap puterin lagu enak.
1: Mendaki gunung lewat film bad.
2: Ngapain sebegitunya bro?
1: Ya, di frekuensi radio idola. Nggak nemu-nemu.
2: Eh, muset. Kita kan nggak lagi di kandangan. Tapi tenang. Tenang aja bro. Biar kita nggak lagi di kandangan, kita masih bisa dengerin Ki Radio Purnama Nada pakai streaming. Walaupun sekarang kita lagi jauh dari kandangan, suasana kotanya masih bisa kita rasakan. Buat kamu pengguna Android dan juga iPhone, download aja Radio Garden. Cari Ka Radio HSS, kamu bakal dengerin lagu-lagu enak yang diputerin di sini. Atau kamu juga mau dapetin informasi seputar hulu sungai, mulai dari berita politik, olahraga, ekonomi dan bisnis, hukum dan peristiwa, dan juga berita nasional ada tersedia di web ini. Klik aja www.karadionews.com. Mau nonton live streamingnya juga ada di YouTube Ka Radio HSS dan Facebook Ka Radio HSS. Eits bro, ketinggalan ngasih tahu kalau di TikToknya juga menyiarkan siaran langsung program-program dari Ki Radio HSS. Kamu bisa interaksi di situ, ngobrol sama penyiar, kirim salam, juga request lagu. Pokoknya lengkap deh di sini. Emang boleh selengkap ini. Jangan lupa di follow TikToknya Ka Radio HSS Official. Ki Radio Purnama Nada 98,2 FM, member of Kawan Media Group.
3: Lo udah tahu belum? Sekarang Ki Radio nggak cuma bisa didengerin, tapi juga bisa ditonton langsung.
4: Serius? Jadi sambil denger lagu, kita bisa lihat siaran visualnya juga?
3: Yep, cukup buka www.kradionews.com, lo bisa nonton siaran Ki Radio secara live. Visualnya jernih, tampilannya keren, dan langsung nyatu sama beritanya.
4: Wah, asik banget. Jadi bisa streaming sambil baca info terbaru, berita update, musik, gaya hidup, semuanya ada di satu tempat. Ki Radio sekarang bukan cuma didengar,
3: tapi juga

0: Radio Masa Kini.
1: Sekarang, masyarakat Hulu Sungai Selatan punya wadah resmi buat menyampaikan pengaduan dengan mudah, aman, dan terjamin kerahasiaannya. Wujudkan layanan bersih dan berintegritas bersama Sapa HSS. Sapa HSS atau Saluran Pengaduan Hulu Sungai Selatan adalah kanal resmi pemerintah Kabupaten HSS sesuai dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 44 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 52 Tahun 2023 tentang pedoman penanganan pengaduan dan perlindungan pelapor. Lewat Sapa HSS, Anda bisa melaporkan berbagai bentuk penyimpangan seperti penyalahgunaan jabatan, pelanggaran administratif, korupsi, kolusi, nepotisme, hingga pelanggaran disiplin pegawai. Prosesnya gampang banget. 1. Isi formulir pengaduan di situs resmi Sapa HSS. 2. Tunggu verifikasi laporan dari admin. 3. Pantau tindak lanjutnya pakai token unik yang kamu terima. Pastikan laporanmu jelas dengan unsur 5W plus 1H. Apa yang terjadi? Siapa yang terlibat? Di mana? Kapan? Bagaimana kejadiannya? Dan bukti pendukungnya. Semakin lengkap, semakin cepat ditindaklanjuti. Jangan ragu untuk bersuara demi perubahan. Laporkan setiap bentuk penyimpangan melalui website resmi di www.sapa.hulusungaiselatankap.go.id. Ingat, laporan Anda membantu membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Sapa HSS, suara Anda, aksi nyata untuk Hulu Sungai Selatan yang bersih dan berintegritas. Laporkan demi perubahan. Anda bersuara, kami melindungi.
2: Eh, kamu lagi dengerin lagu di mana nih? Spotify, YouTube.
3: Bukan dong. Aku lagi dengerin Ki Radio Purnama Nada. Radio anak muda dari Kandangan yang paling update dan seru.
2: Wah, yang frekuensinya 98,2 FM itu ya, yang bisa didengerin di mana aja lewat aplikasi radio online juga.
3: Yep, mau di rumah, di jalan, atau lagi nongkrong, tinggal buka aplikasinya, bisa melalui Radio Garden, online radiobox.com, radioindonesia.org, getmeradio.com, radio.menu, atau bisa langsung di websitenya www.kradionews.com.
2: Pokoknya kalau mau tetap gaul dan up to date, ya cuma di K Radio Purnama Nada.

anak muda. Satunya di kandangan. Di Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

Stasiun Muda. Satunya di kandangan. Dan Radio HSS tetap puterin lagu enak.